Selamat berpuasa kepada semua Muslimin dan Muslimat di mana sahaja anda berada. Selamat mendengar pelbagai rancangan menarik daripada Muslim Community Radio 92.1 FM. Kurma atau tamar merupakan sejenis tumbuhan yang berbuah dan boleh dimakan sama ada ketika ia sudah masak atau masih mentah. Ianya dikatakan tumbuhan yang mempunyai pelbagai khasiat dan kegunaan yang mana sebahagian daripadanya sudah terbukti secara saintifik. Malah di dalam kitab suci Al-Quran sahaja, terdapat 21 ayat yang menyebut tentang kurma. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah beberapa kali menyebut perihal kurma dan khasiatnya dan ianya amat sinonim dengan kisah sirah baginda. Manakala sudut sains pula mengatakan kandungan protein di dalam kurma adalah lebih kurang 2.5%, serat 8%, manakala kandungan gulanya pula adalah sangat tinggi, yakni sehingga 63%, yang mana majoritinya adalah glukosa. Lemak yang terkandung di dalamnya pula adalah sangat sedikit, iaitu sekitar 0.4% sahaja. Kurma juga terkenal dalam dunia perubatan tradisional, memandangkan ianya juga kaya dengan zat besi, kalsium, fosforus, sodium, potasium, vitamin A, C dan niacin. Apakah antara khasiat utama kurma? Pertama, paling cepat diproses dan diserap sekaligus memberikan tenaga segera. Memandangkan kandungan gula ringkasnya yang sangat tinggi, malah lebih tinggi daripada pisang contohnya, kurma berupaya memberikan tenaga segera yang akan diserap oleh tubuh dengan serta-merta. Memakan kurma ketika berbuka puasa adalah amat bagus kerana pada waktu itu, kita memerlukan tenaga segera dan bukannya tenaga yang lambat dicerna seperti yang terkandung di dalam kebanyakan makanan berlemak atau bergoreng yang lain. Kedua, kaya dengan serat dan potasium. Kurma dimakan tanpa perlu membuang kulitnya dan pada kulitnya itulah terkandung serat. Kurma adalah antara buah-buahan yang amat kaya dengan serat, serat larut maupun serat tak larut. Kita sering menganggap

buah-buahan seperti pisang mengandungi serat yang tinggi, tetapi tahukah anda di dalam 100 gram kurma terdapat 8 gram serat, sedangkan di dalam 100 gram pisang hanya terdapat 2.6 gram serat sahaja. Serat yang tinggi adalah amat baik untuk sistem pelawasan manusia. Selain itu, kurma kaya dengan potasium dan beberapa zat galian yang lain. Potasium adalah elektrolit yang akan menyeimbangkan kembali kandungan air di dalam tubuh badan manusia apabila kita kehilangannya, terutama sepanjang tempoh kita berpuasa. Tidak perlu membeli minuman 100+ sekiranya khuatir akan kekurangan elektrolit ketika berbuka. Membadai dengan beberapa biji kurma dan air suam. Potasium juga membantu dalam pembinaan otot termasuk otot jantung dan mampu memelihara sistem saraf. Ketiga, penguat memori. Ramai yang berfikiran hanya kismis yang baik untuk menguatkan daya ingatan. Namun hakikatnya, kurma juga tidak kurang hebatnya. Ianya amat sesuai untuk kanak-kanak yang sedang membesar. Keempat, merawat penyakit. Dalam perubatan homeopati, biji kurma dikisar halus seperti serbuk teh dan ianya direndam dan diminum bagi menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Kelima, mengubati gangguan usus dan sembelit. Ketidakserasian dengan gluten menghalang penyerapan zat-zat makanan secara sempurna. Kurma dapat mencegah ini daripada berlaku. Kesimpulannya, terdapat begitu banyak keistimewaan buah kurma ini. Semoga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat berpuasa dan selamat berbuka pada hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Saudara-saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dan paling tegas di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada makhluknya yang menyerupainya. Baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa dirinya tidak menyerupai sesuatu pun. Para ulama menyebutkan bahwa alam ini terbagi menjadi dua, yaitu benda dan sifat benda. Benda terbagi menjadi dua, benda yang dapat diraba oleh tangan kita dan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Benda yang dapat diraba oleh tangan kita adalah seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat yang ada di muka bumi ini, dan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita seperti cahaya, angin, kegelapan, malaikat, jin, dan yang lainnya. Semuanya itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah bukanlah benda yang bisa diraba oleh tangan kita. Allah juga bukan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Allah bukanlah seperti kita manusia yang bisa diraba oleh tangan kita. Juga bukan seperti hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah juga bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan, ataupun benda-benda yang lainnya yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Semuanya adalah ciptaan Allah, dan Allah tidak sama dengan ciptaannya. Yang kedua, bagian dari alam ini adalah sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluknya mempunyai sifat. Ada yang bertempat, ada yang berarah, ada yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang bertempat di atas, ada yang bertempat di bawah. Mempunyai warna, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Semuanya itu adalah sifat-sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Allah tidak boleh dikatakan dia berada

mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam ini. Saudara-saudaraku yang seiman, kita tahu bahwa Allah bukanlah jisim. Allah tidak boleh dikatakan dia berbentuk. Tidak boleh dikatakan dia memiliki ukuran. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jisim menurut mereka adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, gambar ataupun bentuk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan dia mempunyai itu semuanya. Karenanya kita ahlus sunnati wal jamaah menjadikan ayat tersebut, surat Asy-Syura ayat 11, sebagai ayat yang menjelaskan kita tentang akidah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواه الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan kalian harus tetap bersama al-jamaah dan jangan memisahkan diri karena sesungguhnya syaitan akan mudah mengganggu orang yang sendirian dan akan menjauh dari dua orang. Maka barang siapa yang menghendaki tempat yang lapang di surga, hendaknya dia harus bergabung dengan al-jamaah. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhihi al-millah satafthariqu ala 73 firqah, thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah." Rawahu Abu Dawud. Artinya, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan berhak masuk neraka dan satu golongan akan selamat. Dia berada di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat al-Imam Abu Dawud. Yang dimaksud dengan al-jamaah pada kedua hadis tadi adalah as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat tentang hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulluhum finnar illa as-sawadul a'zam." Rawahu al-Baihaqi. Semua golongan akan berada di neraka kecuali mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat al-Imam al-Baihaqi. Saudara-saudaraku, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akan muncul perbedaan di antara umat Muhammad, yaitu umat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Mereka akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Seluruhnya berada di neraka kecuali satu golongan. Satu golongan yang dimaksud adalah al-jamaah atau as-sawadul a'zam, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan mayoritas dalam umat Muhammad mulai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang ini dalam kebenaran. Dalam prinsip-prinsip akidah, mereka selalu dalam kebenaran meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam berbagai masalah furu'. Mayoritas umat Muhammad seluruhnya bersatu dalam mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari benda, arah, ukuran, dan tempat. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta manusia dan perbuatannya. Perbuatan manusia yang baik dan yang buruk adalah ciptaan Allah. Perbuatan manusia yang disengaja maupun yang tidak disengaja adalah ciptaan Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam keberadaan di dunia ini kecuali atas kehendak Allah, atas ilmu dan kudrahnya. Mustahil sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Keimanan, kekufuran, ketakwaan, kemaksiatan, kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Akan tetapi, Allah hanya menyuruh kepada kebaikan dan ketakwaan serta keimanan. Allah mencintai keimanan, mencintai ketakwaan dan kebaikan. Sedangkan kekufuran, kemaksiatan dan keburukan tidak diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah mengutus para nabinya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman
dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang merupakan orang dan makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia seluruhnya. Allah menjaga para nabinya dari kekufuran, dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya, dan segala sifat yang merendahkan derajat seorang nabi. Serta Allah menjaga mereka dari penyakit yang menjijikkan. Mayoritas umat Muhammad meyakini adanya surga dan neraka, bahwa surga dan neraka telah tercipta. Keduanya akan kekal selama-lamanya karena dikehendaki kekal oleh Allah. Mayoritas umat Muhammad mengakui adanya hari kebangkitan, dikumpulkannya para hamba di padang mahsyar, adanya hisab, yaitu dihitung amal perbuatan hamba, adanya siksa di neraka, adanya kenikmatan di dalam surga. Inilah akidah jumhur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyalahi akidah ini kecuali golongan yang menyempal. Di antara mereka adalah golongan Mujassimah, golongan yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, golongan yang menisbatkan kepada Allah ukuran, tempat, anggota badan, bergerak, berpindah, berubah, naik dan turun, serta sifat-sifat makhluk yang lainnya. Di antara golongan yang menyempal ini adalah golongan Murji'ah dan Qadariyah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sinfani min ummati laisa lahuma fil Islam nasibun al-Murji'atu wal Qadariyah." Rawahu Tirmidzi. Dua golongan dalam umatku tidak memiliki bagian dari Islam sama sekali, yaitu golongan Murji'ah dan Qadariyah. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Murji'ah adalah golongan yang meyakini bahwa seorang yang beriman, apabila melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut, selama dia beriman, maka kata mereka, dia tidak akan disiksa di akhirat. Keyakinan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Golongan Qadariyah adalah golongan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ummatin majus wa majusu hadhihi al-ummah alladhina yaquluna la qadar." Rawahu Abu Dawud. Setiap umat ada majusinya, dan majusi umat ini adalah yang mengatakan tidak ada qadar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, Qadariyah adalah mereka yang tidak beriman adanya qadar, adanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari takdir Allah terhadap sebagian makhluknya. Keyakinan ini menyalahi ajaran Islam yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara golongan yang menyempal adalah golongan Khawarij, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan mereka mengkafirkan para penguasa yang tidak memberlakukan hukum Allah. Rakyatnya pun juga dihukumin kafir, baik mereka setuju dengan penguasanya ataupun tidak, kecuali mereka yang memberontak terhadap penguasa tersebut. Saudara-saudaraku yang seiman, golongan-golongan yang menyempal semakin banyak jumlahnya, terutama pada akhir abad ketiga Hijriah. Akan tetapi pada masa ini juga muncul dua orang imam besar, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abul Hasan Al-Ash'ari berasal dari daerah Arab, tepatnya dari Irak. Sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi berasal dari golongan non-Arab. Keduanya berjasa dalam membukukan dan menyebarkan akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membantah golongan-golongan yang menyempal dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat, sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah dinisbatkan kepada keduanya. Umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal dengan sebutan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita baca sejarah Islam, pasti kita akan mendapatkan bahwa ulama-ulama yang datang setelah keduanya
pasti berpaham Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sebut saja di antara ulama Asy'ariyah adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Hafidh Daruqutni, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Abu Bakar Ibnu Furak, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Imam Abu Hasan Al-Bahili, Al-Qadi Abdul Wahab Al-Maliki, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Abu'l Qasim Al-Qushairi, dan Al-Imam Al-Ghazali. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang berpaham Asy'ariyah. Saudara-saudaraku, cukup sebagai bukti akan kebenaran akidah yang dibawa oleh Abu'l Hasan Al-Asy'ari adalah ketika turun ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 54. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abu Musa Al-Asy'ari seraya beliau mengatakan, hum qaumu hadza. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Mereka yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu'l Hasan beserta pengikutnya termasuk dalam kaumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi, فَأَتْبَعُ أَبِي الْحَسَنِ مِنْ قَوْمِهِ لِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ أُضِيفَ فِيهِ قَوْمٌ إِلَى نَبِيٍ أُرِيدَ بِهِ الْأَتْبَعُ. Pengikut Abu'l Hasan termasuk dalam kaum Abu Musa Al-Asy'ari. Karena setiap terjadi penisbatan kaum terhadap seorang nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah pengikutnya. Ini adalah pujian bagi pengikut Abu'l Hasan, yaitu kaum Asy'ariyah. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, An Bishrinil Khas'ami أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. رواه أحمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan, pasti Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Maka sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang ketika itu, dan sebaik-baik pasukan perang adalah pasukan perang ketika itu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Siapakah yang membebaskan Konstantinopel atau Istanbul sekarang? Beliau adalah Sultan Muhammad Khan yang kedua, atau yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang sultan yang sunni, penganut dan pengikut madhab Maturidiyah, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, mencintai kaum sufi, dan membolehkan bertawassul. Hadis ini adalah kabar gembira bagi kaum Maturidiyah, dan tidak mungkin Rasulullah SAW memuji kaum yang berakidah sesat. Sungguh beruntung kita termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Sungguh beruntung kita termasuk orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan sungguh beruntung kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan yang selamat. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.

dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama. Tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan. Terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.